0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: is from Louis Tomlinson's An Imposter.
1: Oke, selamat.
0: Ini lagu terbaru dia loh.
1: Iya ya.
0: Single terbaru.
1: Wow.
0: Aku suka banget sih, tapi kenapa ya One Direction ini gak pernah balik lagi?
1: Iya sih.
0: Padahal kemarin itu dia bilang gak bubar loh, cuman vakum loh.
1: Iya ya, katanya
0: tapi
1: vakum
0: udah
1: ya.
0: Berapa,
1: tapi
0: berapa tahun? Udah 10 tahun.
1: Udah lama ada. Loh.
0: Udah lama banget. Kita tuh pada nungguin malah masing-masing pada keluarin single baru lagi.
1: Iya nih.
0: Kapan reuniannya? Kau termasuk yang suka sama One Direction gak?
1: Aku yang awal-awal doang.
0: Awal-awal. Yang kayak lagu What Makes You Beautiful. Tapi kalau yang mereka single-single sendiri suka gak lagunya?
1: Ada beberapa sih.
0: Kau suka yang single siapa?
1: Ini tadi?
0: Louis Tomlinson. Aku suka Zayn sih ya. Terus siapa lagi namanya? Yang nyanyi lagu Back to You?
1: Oh, siapa tuh dia? Lupa.
0: Aku lupa lagi namanya.
1: Iya, ya, aku juga.
0: Itu juga aku suka.
1: Nah, itu juga enak itu.
0: Pokoknya yang kita tunggu-tunggu itu ya comeback-nya One Direction.
1: Iya, comeback-nya, betul.
0: Is it impossible untuk sekarang?
1: Kayaknya udah berjaya dengan sendiri-sendiri ya.
0: Iya kan, udah sendiri-sendiri jalurnya. Ya, nah, yang kita mau cek CCTV.
1: Yes, ini kita mulai dulu. Terpantau nih kayaknya semua area hujan ya?
0: Iya kan, hujan nih dari tadi sebenarnya hujannya.
1: Rata banget
0: ya.
1: Nih.
0: Ini di Simpang Bayi Indonesia dulu deh.
1: Ya, ini di Simpang Bayi terpantau sepi ya.
0: Sepi ya.
1: Ini puter balik nih orang.
0: Ya Allah, masih saking sepinya masih bisa puter balik.
1: Sepi banget di
0: jalanan
1: sini.
0: Jalanan licin dan juga basah lagi hujan rintik.
1: Yes,
0: guys.
1: Ya, hati-hati pokoknya. Ini di Bundaran Madani.
0: Itu di tahun 70-an.
1: Kenapa kamera kayak gini ya?
0: CCTV-nya kayak video jadul ya.
1: Seru lagi nih. Nah, ini di sini terpantau juga lengang ya tahun nomor 2. Nah, baik yang dari Simpang Glayel menuju Karina dan sebaliknya ini aman aja sini, enggak ada kemacetan.
0: Enggak ada. Ya, hujan tapi ya.
1: Hujan tapi
0: sini. Licin, basah.
1: Kita geser di Simpang Kuda. Nah, ini terpantau dari underpass dan sebaliknya juga sepi.
0: Licin juga ya kelihatan tuh jalan ya.
1: Kayaknya licin sih.
0: Tapi pagi ini tuh kayak enak banget gitu cuacanya.
1: Iya, enak banget.
0: Oh,
1: enak
0: biasanya kalau cuaca tidur pasti jawabannya ya. Kalau aku tuh cari kopi tiam.
1: Oh.
0: Tempat ngopi yang bisa ada apa tingkat duanya.
1: Oh,
0: jadi aku duduk
1: di atas
0: sambil melihat mobil lewat-lewat.
1: Syahdu-syahdu gitu ya.
0: Syahdu. Nah, kalau dekat sini di mana? Kau tahu? Di Morbek KBC.
1: Oh iya juga,
0: yes, bisa duduk tapi dekat yang balkonnya
1: tapi
0: ya.
1: Tapi biasanya rame nggak sih di situ?
0: Biasanya rame memang, paginya pagi-pagi.
1: Iya sih.
0: Jadi bisa syahdu melihat.
1: Kalau aku akhir-akhir ini kalau hujan gini, apa coba?
0: Apa?
1: Renang.
0: Renang? Dingin lah.
1: Lah itu ya enak loh.
0: Pantesan kemarin ke hujan-hujan renang ya?
1: Iya, aku hujannya renang.
0: Emang nggak beda sih pengantin baru.
1: Udah lama kan?
0: Pengantin baru 1 tahun.
1: Tapi aku baru ini kayaknya misalnya hujan-hujan renang nggak terlalu dingin.
0: Nggak terlalu dingin.
1: Kalau di tempat istriku menggigil.
0: Di mana?
1: Ya kan dia di gunung.
0: Ya iyalah dingin, di Batam nggak dingin.
1: Nggak dingin.
0: Tapi takut khawatirnya petir loh, hati-hati berenang hujan-hujan.
1: Iya sih, cuman ya kalau udah gerak.
0: Iya, udahlah lanjut aja gitu. Aku juga pernah lagi berenang hujan-hujan.
1: Enak kan?
0: Enak sih. Kayak tapi feelingnya tuh kayak ada strange feeling gitu loh, kayak aneh gitu nggak sih?
1: Iya sih.
0: Kau pernah nggak sih kayak misalnya kau pergi ke sekolah tapi di hari orang tidak sekolah?
1: Pernah.
0: Iya kan? Ngerasa nggak feelingnya kayak?
1: Ya aneh aja sih.
0: Aneh ya kan? Ya. Sama kayak feeling.
1: Aku pakai seragam sendiri lagi.
0: Iya gitu. Kan? Sama feeling kayak lagi senja. Sama feeling kayak nonton TV di atas jam 10.
1: Iya, iya.
0: Kalau dulu kita pasti ada iklan-iklan rokok, iklan-iklannya.
1: Yang iklan dewasa lah ya.
0: Iya kan? Jadi kita kayak aneh.
1: Aneh.
0: Ingin kayak feeling-feeling apa gitu. Sama kayak hujan di pagi hari juga kadang bikin perasaan itu muncul.
1: Betul.
0: Ya.
1: Apalagi dinikmati dengan semangkok Indomie.
0: Iya, enak kali itu. Kau suka Indomie rasa apa?
1: Iya, aku Indomie goreng sih.
0: Goreng pula,
1: aku
0: kan lagi hujan.
1: Walaupun hujan aku tetap goreng.
0: Pake
1: makanya
0: kadang
1: istriku aneh.
0: Aneh orang.
1: Hujan tuh kuah loh katanya.
0: Iya kuah.
1: Enggak, aku tetap goreng. Itu dia.
0: Indomie goreng ini original.
1: Original pakai telur gitu.
0: Wah,
1: mantap banget.
0: Ya. Nantilah pulang ini.
1: Udah makan mie pun.
0: Gak apa-apa, aku mie lagi.
1: Nih.
0: Kan yang itu kan bukan mie instan.
1: Iya.
0: Ada aja.
1: Seralah.
0: Ini di Casablanca.
1: Nah, ini Casablanca ya lumayan rame ya.
0: Bahkan hari ini lebih rame dari kemarin menurutku.
1: Oh, iya,
0: kemarin itu lebih sepi loh.
1: Kayaknya di sini
0: kayaknya
1: di...
0: banyak ada yang ikut tanggal merah tapi nggak cuti bersamanya.
1: Iya. Iya kan? Kayak gitu. Soalnya kemarin aku di Nongsar rame banget.
0: Rame ya? Rame orang banget. Libur ya?
1: Iya.
0: Memang orang libur itu pasti rame tempat-tempat makan.
1: Iya sih.
0: Jadi kalian makan di rumah aja.
1: Ini kayaknya banyak yang kerja juga.
0: Ya kan banyak kerja nih.
1: Nah ini udah banyak banget di DM kita yang masuk juga sih.
0: Oh iya.
1: Nah, tapi ntar lah kita bacanya.
0: Ntar kita buka ya.
1: Kita geser di Southlink.
0: Licin juga basah nih guys.
1: Nah ini banyak banget yang ke arah sana.
0: Tapi
1: ya,
0: yang dari Batang Center Skupa gak banyak.
1: Iya.
0: Kemarin-kemarin banyak loh. Berarti pas di weekdays.
1: Banyakan yang ini ya, yang pindah kerja ke sana.
0: Bisa-bisanya pindah. Tapi lumayan rame loh pagi hari.
1: Rame nih.
0: Semoga gak macet ya, karena hujan juga nih.
1: Mungkin ada beberapa yang penganut cuti bersama.
0: Yes, betul. Ini di Temenggung.
1: Di Temenggung depan pos damkar terpantau ramai lancar. Nah, ini
0: kau udah pernah naik Jono belum?
1: Belum.
0: Karena jodoh ngebut banget ya.
1: Hah? Ngebut banget
0: ya? Iya, tapi kadang dia suka berhenti tiba-tiba gitu loh yang bikin sebel gitu loh.
1: Berapaan sih tarifnya?
0: Kalau dulu sih aku naik masih 4.000-an gitu. Lah sekarang aku nggak tahu ya berapa.
1: Berarti kalau naik dari Batam Center sini, naik dari mana?
0: Dia ngetem aja sih, kayak kau pinggir di kau berhenti di pinggir jalan, nanti kalau ada yang lewat ya udah berhentiin.
1: Oh, berarti kalau mau naik dari jodoh.
0: Apanya?
1: Naik itu.
0: Dia tuh ada rute-rutenya.
1: Oh, ada rute-rutenya.
0: Yes, tapi enggak ada yang ketiban sih setahu aku.
1: Oh, boleh.
0: Dia enggak ada yang ke Skupang. Dia bagian-bagian kayak Nagoya, Site-Site, Jodoh, Nongsa gitu. Aku udah lama banget lagi waktu kuliah aku naiknya sama Dindin. Yang enggak enak tuh apa? Pas jononya itu lagi kosong.
1: Kenapa dia?
0: Ngetem. Karena dia akan ngetem lama.
1: Iyalah, pasti itu.
0: Sampai udah agak banyak orang baru di jalan.
1: Tapi ugal enggak?
0: Ugal-ugalan we.
1: Nah, itu dia.
0: Hati-hati om bawanya, mana tahu om dengerin radio ya kan. Hati-hati bawanya kayak bikin jantungan gitu.
1: Iya sih.
0: Nah, itu kan sempitan juga tuh kan.
1: Betul.
0: Nah, itulah dia.
1: Padat, masuk, betul. Masuk.
0: Aku ya kalau berkendara aku hindari di belakang Jono. Kan dia suka tiba-tiba berhenti
1: iya
0: gitu.
1: Sebel. Ya. Lampunya mana kadang enggak nyala ya.
0: Iya. Nah, hati-hati ya om ya. Di mana lagi kita cek?
1: Kita cek mana lagi ya? Udah deh kayaknya.
0: Udah
1: apa
0: ya?
1: Kita mau bacain di DM?
0: Yuk, cus.
1: Kita bacain DM nih. Ada lapor dari Bang Ilham Ramadan.
0: Apa katanya?
1: Ada truk mogok di Tanjakan Daeng jadi
0: alamak,
1: macet.
0: Alamak.
1: Nah, ini
0: PR lagi pagi hari ini.
1: Betul. Ini di Bang dari Bang Sultanul nih.
0: Apa katanya?
1: Sagulung hujan.
0: Yes. Nah, wow, hati-hati ya Bang hati-hati berkendaranya.
1: Pokoknya. Ini ada satu lagi dari Kak Nuriana. Ini kayaknya fotonya sekali lihat nih.
0: Oh, sekali lihat jadi
1: kita nggak bisa repost nih.
0: Nggak bisa repost ya.
1: Nah, ini katanya Tanjakan Daeng udah macet penuh.
0: Wow,
1: kesabaran.
0: Itu tadi katanya ada truk ya.
1: Iya,
0: truk mogok.
1: Nah,
0: itu aja.
1: Yes, itu
0: tahu
1: aja.
0: Tahu nggak sih, kemarin aku siaran tuh sepada sendiri.
1: Nah.
0: Nggak ada yang laporan sama sekali, weh.
1: Libur soalnya.
0: Libur! Tidur mereka sombong kemarin itu. Iya.
1: Lagian siaran pas tanggal merah.
0: Ya gimana? Nah. Kita tidak penganut tanggal merah, guys. Apa itu merah?
1: Nah, ya. Itu dia.
0: Nanti kita balik lagi ya dengan tema yang bakal kita bahas.
1: Betul.
0: Kira-kira apa? Kamu pantengin aja justru kita di Air Pro 2 Batam.
1: Yuk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: 105 Batam, teman terbaik kamu.
1: Yes, kita mau bacain nih DM yang udah masuk ya, apa ya?
0: Yes, ini dari Bang Ilham, ada laporan update nih.
1: Apa katanya?
0: Katanya tadi yang macet ada mogok bis karyawan yang kecil, terus dia udah dipinggirin ke kiri jalan. Habis itu dari Dam Rusun ke Batam Indo lancar jaya, karena genangan yang kemarin bikin macet itu udah diperbaiki hari Kamis kemarin. Jadi udah nggak ada yang udah nggak ada genangan.
1: Sekian terima gaji.
0: Iya.
1: Seneng banget dia terima gaji. Baru tanggal berapa?
0: Tanggal berapa bang? Sabar bang.
1: Nah ini kita udah share tema kita pagi hari ini, Data.
0: Apa kita tema kita pagi ini? Belum kulihat lagi.
1: Coba ini.
0: Oke.
1: Kalau misalnya tuh ya kan kita ada ya kayak masa-masa dimana kita masuk dapur. Meskipun kalau dulu-dulu kalau aku gadis tuh jarang banget aku masuk dapur.
0: Oh apalagi cowok ya.
1: Ya apalagi aku. Cowok ya kan. Nah kira-kira apa tuh yang jadi masakan andalan tuh ya ketika udah bosen lah
0: bosen
1: beli,
0: ya?
1: Beli-beli terus.
0: Kalau aku, ya nyeplok telur kalau nggak dadar telur.
1: Ya simpel banget ya.
0: Ya terus pakai nasi
1: berarti,
0: sama kecap.
1: Berarti kau main aman ya?
0: Iya soalnya kalau kayak mungkin kan ada orang kayak pengen beli nasi goreng, nasi goreng
1: pengen,
0: gitu ya. Cuman kan kadang itu udah kayak yang variatif udah kayak berkali-kali gitu loh.
1: Oh kayak kalau dibeli juga nasi goreng.
0: Nasi goreng gitu ya. Loh. Ya sama aja gitu.
1: Berarti kreasinya telur ya.
0: Telur.
1: Kalau masuk dapur ya.
0: Itu dia.
1: Kalau aku sukanya mie instan sih aku kreasi-kreasiin.
0: Oh kalau dulu aku iya ya.
1: Ya kan?
0: Mie instan. Tapi kayaknya sekarang semenjak udah ada istri ditahan-tahan ya aku mie instan.
1: Kalau aku lakiku yang nahan malah.
0: Ya.
1: Ah mie mulu nih gak katanya.
0: Boleh seminggu sekali.
1: Aku nggak boleh lagi seminggu sekali. Kayak sebulan itu paling iya dua kali lah jatahnya gitu.
0: Nah, minimal itu kalau memang ini. Kadang aku pingin kapan terakhir.
1: Ya Allah, udah ada satpamnya ya.
0: Iya. Karena memang nggak ini kali nggak boleh aku kalau mie. Kecuali kalau misal kita
1: emang beli, ada ini case.
0: Nggak ada sih.
1: Nggak ada kan backstorynya.
0: Cuman takut kecanduan aja ya.
1: Ah ya sih.
0: Ya. Lebih baik kayak misal aku beli kalau mie ayam boleh. Boleh.
1: Boleh ya. Iya. Jadi untuk menghindari tapi pengen mie gitu ya.
0: Mending,
1: untuk menghindari time zone mie ayam.
0: Mie ayam merah dekat rumah.
1: Enak itu.
0: Enak kali.
1: Ayamnya banyak ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: lagi pesan pangsit gorengnya.
1: Pangsit gorengnya?
0: Iya kan. Karena aku gak pernah beli ya.
1: Gak pernah.
0: Kan kalau beli mie ayamnya kan ada pangsit.
1: Oh iya.
0: Itu, gorengannya itu. Oh kan yang tambah itu lagi.
1: Oh ditambah ya. Endul.
0: Enak banget itu.
1: Iya, endul kali mie ayam nih pagi-pagi iya ini. Nah, buka ini dia pagi-pagi.
0: Belum nanti ya. Jam 9 dia.
1: Lama ya, mie ayam
0: jam 10 gitu.
1: Enak tuh baksonya juga enak tuh.
0: Enak banget.
1: Jadi kalau abangku di rumah waktu bujang-bujang ya, kita masih serumah. Itu dia kalau masuk dapur dia mereka berkreasi dengan nasi goreng.
0: Oh.
1: Entah kenapa kalau cowok yang bikin nasi goreng tuh kok enak gitu ya.
0: Yeah.
1: Kayak bapakku bikin nasi goreng enak,
0: yeah
1: abangku
0: sih
1: bikin enak.
0: Kalau aku gitu bikin nasi goreng juga enak.
1: Kenapa sih?
0: Gak tahu
1: taste-nya
0: ya.
1: Taste-nya kalian lebih
0: padahal
1: pas
0: kayak
1: gitu.
0: Kelihatan kayak wah besera.
1: Kalau dapurnya jangan ditanya.
0: Asal masukin gitu tapi enak gitu loh.
1: Makanya abang-abang yang jual nasi goreng itu kan cowok semua ya, abang-abang
0: iya
1: ya.
0: Iya juga ya.
1: Iya kan?
0: Iya sih.
1: Entah kenapa taste-nya enak. Kenapa kalian enggak kalian aja sih yang masak di rumah laki-laki gitu?
0: Bisa aja sih ya kalau aku mau masak bisa aja. Cuma kadang males ya.
1: Males ya. Tapi kami lebih males lagi kalau laki-laki yang masak.
0: Kenapa?
1: Ya dapurnya diberesin juga. Jadi capeknya tuh sama. Sama, gitu ya.
0: Mending masak sekalian aja ini ya ibu-ibu ini ya.
1: Yes, jadi aku tuh dulu waktu hamil Zaf, aku nggak bisa apa masuk dapur.
0: Terus?
1: Karena bau bawang itu nggak bisa banget aku.
0: Oh.
1: Jadi si papi yang masak gitu ya. Tapi sama aja sih dia masak juga dapurnya gue yang bersihin gitu
0: ya. Oh dia nggak mau bersihin dapur.
1: Ya laki-laki bersihin seadanya.
0: Yes,
1: kan nggak sesuai tempatnya dia taruh pisau di mana, piring di mana, mangkok di mana
0: ya,
1: gitu.
0: Paling cuci piring.
1: Paling nyuci aja gitu, tapi kan tetap berantakan gitu ya.
0: Sih.
1: Tapi aku inget sih nasi goreng yang abang-abangku bikin tuh kok enak-enak ya.
0: Enak ya.
1: Iya, jadi sih jarang-jarang masak laki-laki ini tapi sekali masak enak.
0: Iya kan? Tapi kalau aku lebih prefer ke bikin mie goreng.
1: Mie goreng ya. Kalau apain biasanya mie gorengnya?
0: Ya, kayak nasi goreng itulah ditumis-tumis gitu.
1: Oh, ditumis-tumis pakai bawang-bawang.
0: Iya.
1: Ih, seru ya.
0: Tapi kalau aku nasi goreng ya bisa, cuman kayaknya kurang gitu.
1: Kalau kurang makan nasi berarti.
0: Iya.
1: Kurangnya mie.
0: Iya
1: kan?
0: Iya, itu paling best.

0: Emang
1: kalau mie rebus itu biasanya kalau aku lagi rajin ya, aku tumis pakai bawang, pakai cabai merah,
0: iris-iris cabai gitu ya.
1: Yes, atau enggak, cabai merah ya itu di giling kasar gitu loh. Kayak mie Padang.
0: Iya.
1: Ditumis, dipotong cabai rawit.
0: Mantap.
1: Habis itu kasih daun bawang, kasih sawi.
0: Enak.
1: Telurnya itu dikacau dulu yang pertama.
0: Baru
1: nanti yang di akhir baru yang di poach. Yang separuh matang
0: ya,
1: itu.
0: Setengah matang gitu ya.
1: Itu
0: enak juga itu.
1: Endul banget. Aku biasanya pakai mie soto Medan.
0: Oh, soto Medan.
1: Yes.
0: Kalau ini aku biasa pakai ini. Indomie yang kaldu ayam.
1: Kaldu ayam.
0: Iya.
1: Enak juga
0: itu
1: sih.
0: Itu dia kan kayak ori gitu.
1: Ya enggak plain sih dia sebenarnya.
0: Nah,
1: bisa
0: bisa dikreasi-kreasikan.
1: Iya.
0: Karena dia kayak ditambah-tambahin, taulah kasih susu apa.
1: Ah, jadi
0: gitu.
1: Kayak ramen dong.
0: Nah, itu dia. Aku mah cuman ngeliat iyalah. Ya, aku yang penting mie goreng.
1: Yang penting mie goreng ya. Pokoknya
0: kalau enggak mie ayam.
1: Mie goreng.
0: Kau udah coba mie ayam yang di Palm Spring?
1: Belum lah. Padahal aku kasih tahu dirimu ya kan.
0: Aku duluan yang datang ke sana ya.
1: Kayaknya enak kali ya itu barang.
0: Enak, beneran enak.
1: Soalnya dia fotoin tuh banyak gitu ayamnya.
0: Iya. Cuman kalau aku dia kan ada porsi yang biasa sama jumbo ya.
1: Yes.
0: Kalau yang biasa kayaknya kalau cewek-cewek cukup sih.
1: Cukup cewek.
0: Ya, kalau cowok kayaknya harus yang jumbo.
1: Kayaknya aku porsi yang cowok sih. Aku setengah cewek, setengah cowok saya.
0: Jumbo terus kau pesen pakai bakso.
1: Ulala.
0: Nah, dia ada tambahan telur kalau mau, kalau suka ya.
1: Bakso telur.
0: Enggak, bakso sendiri, telur sendiri.
1: Hah?
0: Dia ada pakai telur, ada
1: telur. Dia apain?
0: Di itu loh, di semur gitu dia.
1: Oh wow, spesial ya. Oh berarti dimasak kayak untuk ayamnya ya. Wow.
0: Ada ceker kalau suka ceker.
1: Ya aku maunya ceker sih.
0: Nah, itu. Beli aku yang paket komplit. Ada aku foto menunya, nanti aku kirim ya.
1: Ya Allah, niat kali dia. Tapi itulah dia tuh kadang aku lewat, kadang gak tahu jamnya, gak ada.
0: Oh iya betul.
1: Iya kan? Kadang ada tapi ramai banget.
0: Aku pernah habis olahraga jam-jam balik dari Engku Putri itu jam-jam 10-an, hampir jam 10 lah ya. Lihat situ belum ada.
1: Belum ada ya.
0: Ya waktu
1: siang
0: yang
1: dia kayaknya.
0: Ketemu kau tuh yang itu kan udah jam 10 lebih tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Itu ada dia. Kemarin kami habis renang.
1: Iya. Yeah.
0: Sepi dia.
1: Enggak kan kemarin itu kau kirim di grup kan, mie ayam itu kan. Ternyata pas kami lewat di dekat gelayel itu, mana kau? Ku foto lah. Ya,
0: bisa-bisanya dia. Ih. Lewat sini juga
1: ya,
0: dia
1: soalnya
0: ternyata.
1: Kan lagi kirim di grup ini mie ayam guys gitu ya. Sekali lihat, oh si Dapa pi pinggir sedikit pi. Aku mau foto si Dapa ini pi. Ya Allah lucu
0: emang
1: banget.
0: Emang paparazzi ini ya.
1: Soalnya pas gitu timenya. Kau asal bilang di situ kami juga lagi lewat situ. Cuma mau mampir itu ya susah buat bocil ya.
0: Iya.
1: Kayaknya enggak bocil friendly tempatnya memang.
0: Enggak sih.
1: Susah kalau anak-anak lari-lari itu udah ke jalan besar soalnya.
0: Iya, betul.
1: Ngeri kan?
0: Cuman kalau yang suka-suka vibes piknik-piknik gitu enak ya.
1: Kayaknya kalau sama doi aja gitu berdua
0: oke lah. Oke tuh.
1: Bocilnya titip dulu ke mama ya.
0: Yang paling enak di situ tuh karena ada daun bawangnya.
1: Ah, emang enggak ada daun bawang mie ayam-ayam lain?
0: Jarang ya aku
1: lihatnya. Oh daun bawang fresh gitu ya.
0: Yes betul.
1: Nah,
0: jadi langsung wah mantap loh.
1: Wangi lah ya. Kau biasanya pakai apa tuh, kecap saus?
0: Iya kecap, aku saus sih.
1: Kau lebih ke saus ya. Saus sama sambel.
0: Saus sama sambel.
1: Sama kayak papi dong.
0: Iya.
1: Dia tuh banyak sausnya sama sambel.
0: Betul.
1: Jarang dia mau pakai kecap.
0: Aku juga jarang. Makanya kalau makan bakso aku juga saus.
1: Saus ya. Sausnya tuh memang beda dia, bukan saus-saus kayak kita kan.
0: Iya kayak khusus mie ayam
1: saus
0: gitu.
1: Saus mie ayam yang manis-manis gitu ya.
0: Pernah kita juga cari, ini tandain nih merek sausnya nih. Cari di Top 100 sama di SNL gak ada.
1: Gak ada ya. Orang itu belinya di kampung.
0: Iya sih.
1: Iya pasti khusus gitu. Kecapnya, sausnya.
0: Beda gitu rasanya.
1: Emang enak kali ya. Tapi hujan-hujan gini gak buka aku rasa.
0: Iya gak tahu.
1: Soalnya kan
0: ya.
1: Orang makan di situ.
0: Iya sih. Ya.
1: Kita gak ada CCTV arah gelayel ya.
0: ada loh.
1: Ya Allah ada ya.
0: Ini kan.
1: Ya tapi kan gak di depan
0: ya,
1: situ.
0: Iya tapi gak depan situ ya.
1: Ya kalian bisa berkabar lah mana. Betul. Mie ayam yang enak guys.
0: Iya ini hujan-hujan enaknya memang ngemi.
1: Memang nyari mie ayam makanan aja diomongin gitu. Kira-kira kalau kalian nih di rumah gitu harus masak ya.
0: Nah.
1: Apa nih menu yang kalian keluarkan.
0: Betul.
1: Gitu ya. apakah mie atau bikin nasi goreng
0: atau telur ceplok nih.
1: Kayak dapa ya, telur ceplok atau malah masak menu lengkap.
0: Nah, itu
1: ada
0: dia.
1: Yang chef kan tiba-tiba keluar tuh jiwa chefnya masak ayam kan kecap ya? Dia. Kan bisa berkomen ya di IG story kita.
0: Langsung aja di @pro2batam.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: sejati. Seru banget ya lagunya, ya, ada mix
1: kisah
0: lagu
1: kasih di sekolah ya.
0: Iya, ada mix lagu lamanya gitu loh.
1: Seru, seru, seru, seru.
0: Pokoknya Hi-Fi ini enggak apa namanya kehabisan ide, yes, ya. Selalu menghidupkan lagu-lagu lama.
1: Betul, begitu. Lagu-lagu lama, lagu-lagu tentang cinta-cinta ya.
0: Iya kan, kayak dengernya
1: apalagi dulu
0: itu
1: yang judulnya Orang Ketiga.
0: Ih, waduh, males banget. Gak disampul.
1: Iya, gak disampul
0: ya. Terus yang dia recycle lagunya apa? Semenjak Ada Dirimu.
1: Nah, itu.
0: Ih, seru kali ya. Kayak inget masa-masa PDKT ya. Nah, kalau denger lagu itu. Nah, buat kamu yang lagi di jalan, gimana nih? Apakah udah sampai tempat tujuan?
1: Ya, udah sampai tempat tujuan. Tujuan liburan, nah,
0: atau
1: tujuan bekerja ya.
0: Atau tujuan sarapan. Ini nah, ya kan banyak. Ada yang kerja, ada yang libur. Seru kali ya.
1: Seru, seru,
0: ada
1: seru.
0: Ada yang malah dengerin. Ada gak sih orang zaman sekarang dengerin radio di rumah?
1: Gak tahu juga ya, kayaknya sih masih ada ya.
0: Ada ya, mamaku di dapur biasanya. Dia mantau aku beneran siaran atau enggak gitu.
1: Apanya tak duit di rumah ya.
0: Jadi waktu masih gadis-gadis gitu kan, aku tuh jarang pulang. Maksudnya kalau udah pagi gitu kan, kan mau nunggu absen juga lama ya. Nah, jadi rumahku kan ditiban tuh.
1: Tanggung
0: aku melalak ya dulu kan kemana-mana. Jadi mamaku dengar siaran, kau siaran cuma sampai pagi kok, kok pulangnya sore gitu.
1: Biasa anak gadis ya.
0: Jadi bisa terpantau sebenarnya kerjaanku ini ya. Kalau udah gak ada suaraku di radio, orang pada kecarian tuh keluarga. Mana aku bilang di kantor gak ada suaramu.
1: Padahal dia sampai jam 9.
0: Iya. Habis itu kemana gitu. Tapi kan banyak aja kegiatan kantor kita ya.
1: Gak
0: kan
1: hanya siaran doang.
0: Gak melulu cuap-cuap di radio.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi kau seneng gak sih selama kerja di radio ini?
1: Ya, aku senengnya karena jamnya fleksibel ya.
0: Fleksibel ya.
1: Terus kerjanya kayak udah begini.
0: Apa adanya banget ya.
1: Ya, gak ada beban. Kalau dibandingkan kerjaanku dulu kan stres.
0: Beban ya. Apa beban sih kerjaanmu dulu tuh, bagian apa?
1: Aku bagian pelayanan ya.
0: Kalau pelayanan tuh kayak agak ya, kalau mood kita lagi bagus ya enak ya.
1: Ya walaupun aku gak langsung bertemu dengan pelanggan di balik layar.
0: Oh, gak kan, langsung ya.
1: Ya berurusan sama pimpinan-pimpinan ini kan agak ribet ya.
0: Berarti udah terbiasa itu ya.
1: Ya gitulah ya.
0: Tahu kan maksud aku ya, udah terbiasa apa.
1: Ya, sebenarnya jadi kita juga harus tahu menempatkan posisi juga kan.
0: Tapi akhirnya nggak kuat juga kan.
1: Iya karena
0: bosannya.
1: Iya.
0: Atau kayak mana, hektik.
1: Hektik banget satu.
0: Padahal jabatanmu udah bagus loh.
1: Iya alhamdulillah.
0: Iya kan.
1: Iya. Cuman
0: tapi dia meninggalkan semuanya.
1: Iya walaupun
0: untuk
1: dengan
0: RRI Batam.
1: Dengan nominal yang cukup lumayan juga.
0: Jauh ya.
1: Cuman dia, aku mencari yang relax-relax aja.
0: Nah gitu dia, kadang orang ini enggak melulu mengejar gaji. Ada yang mengejar ketenangan, mengejar lingkungan, mengejar slow living.
1: Yes.
0: Karena itu lebih privilege.
1: Ya,
0: ya gak sih? Orang yang dengan pekerjaannya, dengan waktunya fleksibel, dia punya privilege.
1: Betul.
0: Ya kan? Ya. Aku tuh suka seneng kayak misalnya di weekdays, hari Senin, Selasa, Rabu, ada yang jogging pagi-pagi.
1: Ya, ya kan aku pengen kayak berkedok CEO gitu kan.
0: Iya. Entah ya entah tidak tuh CEO-nya. Yeah.
1: Jadi kayak tiba-tiba weekdays olahraga pagi-pagi, yeah, ngeliatin kan orang kantor,
0: aku
1: orang kerja.
0: Aku kadang suka penasaran sama orang Batam ini kerja kok apa sih? Yeah, Senin-Senin kok di alun-alun olahraga jogging.
1: Olahraga yang lain lagi sibuk macam-macam, gue santai.
0: Senin apa sore gitu ada yang ini pokoknya seru banget lah di Batam ini karena waktu kerjanya itu banyak yang fleksibel ya.
1: Betul.
0: Jadi nggak melulu 9 to 5
1: nah,
0: gitu.
1: Kalau di tempatku dia cuman beberapa ada yang 9 to 5, ada yang memang operasional gitu.
0: Yes. Jadi nggak bingung lagi kayak apa sih bapak-bapak rumah tangga di perumahan itu kan kadang masih ku tengok dia cuci mobil. Betul. Jam-jam 10,
1: soalnya
0: jam-jam
1: kan di sini
0: 1.
1: Kayak mayoritas rata-rata kan jamnya nggak tentu ya, shift-shift semua kan.
0: Dan di Batam ini kan rata-rata ada banyak apa namanya pendatang juga ya. Jadi apa sih penasaran gitu.
1: Penasaran pasti kan.
0: Kerjaannya tuh apa gitu.
1: Kayak tiba-tiba jam segini kok masih di rumah.
0: Iya makanya kok masih di rumah.
1: Kayak tetanggaku berapa kali libur bang. Kayak mau jawab libur cuman sungkan gitu kan. Kayak perasaan libur terus abang.
0: Enggak, kalau aku perempuan masih oke lah ya. Oke lah kerjanya kayak. Kalau laki-laki
1: ditanyain kadang libur hari ini? Iya, memang libur.
0: Bingung dia kan. Kok Selasa kamu libur dah, pikirnya gitu kan.
1: Enak kerjanya ya.
0: Enak kerjaan kamu Bang sebenarnya, Bang.
1: Iya.
0: Ya kan? Kalau enggak ada Nana Nininya enak.
1: Enak.
0: Semua pekerjaan itu
1: enak.
0: Enggak, pasti ada plus minusnya.
1: Plus minus betul.
0: Jadi jangan melihat rumput orang lebih hijau.
1: Betul. Nah, pasti plus minus lah.
0: Yes, pasti ada yang ada enaknya, ada yang dikorbankannya.
1: Yes, ya itu dia.
0: Kayak hari ini kita enggak ada cuti bersama, guys. Nah,
1: itu.
0: Iya,
1: ada tapi yang dikorbankan.
0: It's not a big deal. Yes. Biasa juga ya. Tapi yang seru sih kerjaan itu apapun ya, selagi kalian sepenuh hati
1: enjoy juga,
0: enjoy,
1: lingkungan kerja juga mendukung sih.
0: Yes. Jadi kalian hanya menyerap positive vibe aja.
1: Yes.
0: Karena di lingkungan kerja kan gak mungkin satu kepala semua sama kita.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Pasti beda-beda.
0: Betul. Jadi tergantung kalian gimana berekspresinya.
1: Yes. Untungnya di sini sama nih circle-nya kayak circle aku di sono.
0: Oh ya. Jadi lebih enak ya. Cepat apa namanya berkolaborasi.
1: Betul.
0: Karena kalau misalnya kita udah di lingkungan kerja itu nggak sehat,
1: gak enak,
0: toxic, kita pasti kebawa pula.
1: Nah, kita juga nggak nyaman.
0: Gak nyaman.
1: Kayak pingin rasanya resign, resign, resign.
0: Betul.
1: Resign,
0: resign. Kalau kalian udah merasa seperti itu, udahlah cari yang lain aja.
1: Nah,
0: ya kan, cari peruntungan lain gitu. Karena percuma dijalanin juga kalau setengah hati, perusahaannya juga rugi karena kalian kerjanya nggak maksimal.
1: Kita
0: gitu.
1: Juga
0: kita juga buang-buang waktu. Buang-buang masa muda, aku
1: betul.
0: Bilang.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Masanya semakin kita lama di situ untuk bertahan ya, semakin nggak maju-maju juga
0: ya,
1: kita.
0: Betul. Karena usia ini cepat aja berlalunya.
1: Cepat
0: tiba-tiba
1: sekali.
0: Tiba-tiba kalian udah 25, tiba-tiba udah 30. Nah,
1: dan kadang orang perusahaan juga hire-nya juga
0: fresh graduate gitu kan.
1: Itu dia.
0: Aneh juga.
1: Gak susah.
0: Anehnya fresh graduate pengalaman 2 tahun. Pengalaman ngapain?
1: Ngapain nih?
0: Bingungnya gitu.
1: Bingung
0: ya
1: juga
0: kan?
1: Sekarang.
0: Nah itulah, jadi kalian kalau masih muda-muda gini, jangan takut ambil resiko.
1: Betul.
0: Abangku dulu waktu bujang-bujang, dia pindah kerja sampai 6 kali gitu.
1: Ya.
0: Karena katanya dia nggak tahu dia baca di mana gitu, atau fun fact atau apa gitu. Katanya kalau kita udah pindah kerja, di kerjaan yang ke-6 itulah yang bikin kita sukses.
1: Iya sih.
0: Gak
1: memang
0: tahu ya.
1: Harus struggle.
0: Iya, jadi dia lompat-lompat-lompat.
1: Ya.
0: Bukan berarti dia lompat itu dia dipecat atau ada masalah kerja, enggak.
1: Ya, tapi memang
0: justru karena lagi kayak enggak ada perubahan nih, gini-gini aja.
1: Ya, memang harus out.
0: Yes, jadi dia out, lompat, cari resiko lain.
1: Jangan gitu. Kebanyakan zona nyaman.
0: Nah, itu yang maksud aku gitu.
1: Karena banyak teman-temanku juga masuk ke zona nyaman. Jadi ya masih di situ aja aku bilang.
0: Jadi dia terlena.
1: Terlena
0: gitu kan?
1: Betul, terlena.
0: Tahu-tahu udah 30 nih.
1: Nah, itu dia udah lama ternyata waktu cari agak susah.
0: Nah, gitu dia. Jadi jangan sampai kamu terjebak di zona nyaman.
1: Gitu.
0: Tapi kalau nyamannya sama doi boleh dong.
1: Jangan dong. Udah ada buntut gue.
0: Iya. Ini tadi tema kita apa ya?
1: Kemarin kalau bosan makan mau makan apa? Kita lihat nih.
0: Kalau bosan kalian beli gitu kan. Nah, kalau masuk dapur apa tuh yang kalian masak?
1: Nah, ini udah banyak banget katanya banyakan mie instan sama
0: ya.
1: Dirimu nih.
0: Paling gampang itu memang.
1: Paling banget, gampang sih.
0: Gampang dan enak.
1: Enak.
0: Tinggal pilih aja mau rasa apa.
1: Ya. Fun fact, tapi mie instan Indomie ya.
0: Yes.
1: Di sini beda sama di Jawa.
0: Ya, aku tahu. Ya. Aku lihat juga itu. Kalau di Jawa itu ada sausnya kan?
1: Ada saus.
0: Menurutmu enak yang mana?
1: Kalau aku ya. Kayaknya lebih enak yang Jawa.
0: Aku udah coba dua-duanya. Kalau yang di Jawa itu versi yang rasa ayam panggang di sini, karena dia ada sausnya.
1: Oh, iya. Ya aku nggak
0: kan?
1: Pernah lagi
0: kalo beli ayam panggang. Kalau beli Indomie goreng yang jumbo,
1: ada dia.
0: Yes, nah, dia tuh kayak mie goreng Jawa.
1: Makanya aku kalau beli Indomie selalu yang jumbo.
0: Yang jumbo.
1: Karena memang ada saus.
0: Ada sausnya. Nah,
1: kalau yang biasa kan cabai bubuk ya.
0: Iya, cabai bubuk dan mericanya lebih berasa kalau yang versi Sumatera.
1: Betul.
0: Jadi aku suka dua-duanya sih.
1: Oh.
0: Karena aku suka Indomie sih. Aku
1: memang Indomie sih aku paling.
0: Indomie selera aku.
1: Tapi kalau istriku sukanya yang sedap.
0: Mie sedap. Tapi enak juga sih mie sedap goreng.
1: Iya sih.
0: Aku jadi kayak perbandingannya itu kayak udah 3 kali nih makan Indomie baru aku pilih mie sedap.
1: Makanya di rumah tuh stoknya 2, Indomie jumbo sama sedap.
0: Iya ya. Tapi aku suka sih dua-duanya. Cuman ya, kadang aku kurang Miss Dab itu kayak terlalu ngebawang gitu rasanya.
1: Ngebawang ya.
0: Iya, tapi kalau aku
1: agak lagi ngecap gitu ya.
0: Agak ngecap dan ngebawang. Kalau lagi enggak pengen yang aneh-aneh aku pasti ya, ke comfort zone ya. Indomie kari ya biasanya.
1: Oh, Indomie kari.
0: Tapi kalau mau masak-masak yang heboh Indomie soto.
1: Oh.
0: Gitu. Tahu Indomie kari sama saus ABC udah enak.
1: Enak gitu.
0: Gak perlu lah macam-macam lagi. Udah tinggal masukin
1: pake telur. Tambahin saus.
0: Saus. Oh, enak. Tapi harus ABC sih aku.
1: Oh.
0: Indomie kari sama saus ABC. Endoals perpaduannya mantap.
1: Bisa dicoba, Mams.
0: Yes, itu comfort food aku. Karena orang-orang kan ada comfort food
1: yeah, ya. Iya, iya, iya.
0: Kayak kok kayak pengen mie ayam comfort foodnya
1: gitu kan. Iya, mie ayam memang best.
0: Nah, aku tuh kayak mie-mie gitu. Tapi kalau misalnya lagi keracuni drakor, ramen gue pilih.
1: Oh.
0: Ramen yang ini loh, yang apa? Bungkusnya merah.
1: Oh iya iya iya iya, tahu tahu. Di Indomaret ada kan?
0: Ada. Ya. Aku lupa lagi merek. Nongsim.
1: Oh iya iya. Iya,
0: Nongsim. Ya, Nongsim yang seafood tak kesukanya karena minyak kenyal gitu dan enggak terlalu pedes dia. Kalau Samyang kalau lagi pengen-pengen pedes
1: itu,
0: saja.
1: Kalau pengen pedes itu betul.
0: Yes, dia diperbarui lagi, lebih pedes lagi, oh, bungkusnya
1: iya.
0: Hitam.
1: Udah lama lagi enggak beli Samyang, enggak kuat perutku.
0: Katanya hotter than my ex tulisannya.
1: Wih, gila sih.
0: Yang itu aja udah pedes ya, yang bungkusnya biasa.
1: Aku penasaran kayak kan di Reelsku sering muncul-muncul street food KL-KL.
0: Yes.
1: Yang itu tau gak sih yang Samyang dipakai telur omelet yang ada kejunya di tors, pernah tahu
0: enggak? Iya. Yang dibungkus.
1: Iya.
0: Yang dibungkus pakai kulit lagi. Itu sebenarnya rasa
1: iya
0: Samyang aja gitu. Kok tinggal beli kulit.
1: Cuman kayak ngelihat orang bikinnya kayak wow, menarik nih.
0: Iya, coba bikin di rumah bisa kok.
1: Bisa sih sebenarnya.
0: Itu ada semua barang-barangnya di ada, top 100.
1: It's simple itu.
0: Simple ya, tapi kalau orang bikinnya lebih enak ya.
1: Itu dia. Sama kan kayak kita bikin ya kalau bikin Indomie kadang ya kita ngerasa kalau memang pengen banget ya enak-enak aja ya.
0: Enak.
1: Cuman kadang kalau dibikinin orang memang lebih enak gitu loh.
0: Padahal dia masak polos aja gitu.
1: Sama aja gitu loh.
0: Kok enak gitu. Gak tau lah itu masih menjadi misteri begitu ya.
1: Menjadi misteri memang.
0: Makanya apa namanya Warmindo tuh rame.
1: Nah.
0: Karena orang males masak sendiri. Ya udahlah, kalian bisa komentar sampai dikit lagi ya.
1: Sampai jam 9 aja.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 105 FM berbatang teman terbaik kamu.
1: Yes, sama Pro 2 saatnya kita mau closing. Ini udah gelap banget sih.
0: Gelap banget deh, itu udah gerimis. Hujan tadi udah di luar.
1: Yeah, saran aku sih ini ya, beli makan dari sekarang ya.
0: Iya, beli makan dari sekarang kalau mager keluar ya.
1: Bisa ngedrakoran deh kita seharian ini.
0: Betul, Netflix banyak banget film-film baru.
1: Apa kalau kita nonton?
0: Ya ini tadi Timur, ini Uang Pas Solo ya.
1: Banyak banget ya. Kita juga dari tadi Netflix masing-masing kita. Seru banget, aku nonton drakor, dia nonton apa itu.
0: Nah, aku tonton semua film-film yang belum aku tonton di bioskop ada di Netflix.
1: Oh iya, iya. Jadinya kok ini maraton ya. Seru banget, apalagi dingin-dingin begini tuh. Emang enaknya di rumah.
0: Di rumah
1: nyetok cemilan, nah, makanan, sama movie maraton.
0: Betul.
1: Ya, tapi buat yang bekerja jangan sedih.
0: Iya.
1: Karena besok udah hari Sabtu.
0: Hari Sabtu,
1: libur,
0: hari
1: kan?
0: Minggu, libur udah.
1: Iya, jangan sedih juga kalau kerja di tanggal merah, biasanya itu kan ada uang lembur,
0: lembur
1: ya.
0: Lembur, tapi enggak semua juga yang dapat lembur.
1: Enggak apa-apa, jangan sedih juga, kalian dapat rezeki dari yang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Ya pokoknya positive vibe dulu deh.
0: Iya, semua sudah ada takarannya,
1: iya.
0: Sudah ada rezeki masing-masing ya.
1: Bijak banget Ubin Masjid. Kan ada yang bilang gitu, lagi Bang Dafa kayak ini ya, kayak Ubin Masjid ya, soft spoken ya gitu ya. Enggak guys, dia enggak seperti itu. Ini hanya kamuflase.
0: Nah itu dia. YTTA.
1: YTTA yang tua-tua aja.
0: Ya,
1: itu dia. Jadi kita closing nanti ada siapa?
0: Ada Deno nanti.
1: Ada Deno, kalian bisa request lagu favorit kalian ya di Pro 2 list. Kita pamit. Bye-bye.
0: Bye-bye.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik.

Halo, para dua tadi ada satu single dari Rayu, Where Is My Husband. Ya, sedikit ngasih energi lah biar enggak lemas-lemas amat di hari yang hujan ya. Hujannya ya teman pro dua kayaknya rata ya. Seluruh Batam kena karena tadi dari rumah sampai ke kantor, terus juga tiban juga katanya petir-petir tadi ya teman pro dua. Jadi buat kamu yang lagi pada OTW di jalan, stay safe ya, drive safely. Gak usah ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai dengan tujuan. Masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang. Di cuaca yang kayak begini emang enaknya tuh kalau enggak rebah-rebahan sambil nonton gitu ya, ditemenin sama makanan yang berkuah-kuah gitu ya teman Pro 2. Entah itu bakso, mie ayam, soto, sop ayam ya teman Pro 2. Enak banget gitu cuacanya, kayak pengen makan comfort food gitu. Jadi pas banget dengan yang sekarang lagi pada libur juga. Kan super long holiday ya guys. Dari Kamis kemarin sudah memperingati kenaikan Yesus Kristus. Hari ini cuti bersamanya, besok Sabtu, nextnya masih Minggu gitu. What a perfect super long holiday to enjoy the weekend. And kita diberkahi dengan cuaca hujan gitu loh ya. Jadi kayak lengkap aja gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian yang lagi pada selo, lagi yang kerja juga nih ya, tetap semangat karena tantangannya luar biasa pasti. Dari pagi magernya dan segala macam, belum tadi kalau semua ada dari kamu yang kehujanan juga ya teman Pro 2. Tetap semangat untuk sobat-sobat cuan aku di luar sana. Aku temenin kamu masih punya setengah jam lebih nih di Pro 2 Hitlist ya. Kamu tahu kan, tinggal sebutin aja judul lagu sama nama penyanyi, kirimin di line interaktifnya Pro 2 di 0811 691 5502. Atau kalian bisa join juga di Instagram di @pro2batam. Jadi sambil aku nunggu request lagu favorit kalian ya teman Pro 2, kayaknya aku pancing dulu nih satu single dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj with Beauty and the Beat.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: You are listening.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Now you're listening 105.5 FM.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Produk FM.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.
1: 105,5 FM.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

flashlight. 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi di JCJ with flashlight. And you guys still listen up at Pro 2 Batam di santai siang ya guys ya. Aduh, ini udah mau hujan lagi. Padahal tadi agak-agak jam 12 tuh udah cerah ya. Panas bahkan ya teman Pro 2. Ini Batam Center dan sekitarnya di menit ke-452 lepas dari jam 1 udah mulai mendung lagi. Jangan-jangan bentar lagi hujan lagi ya teman Pro 2. Oke deh, sambil kita nunggu kepastian cuacanya nih, aku ada info buat kamu para pecinta horor lokal ya Wak. Siap-siap, karena ada film judulnya Zona Merah yang akan resmi kelar syuting. Oh, bukan akan, akhirnya. Akhirnya officially sudah selesai proses syutingnya ya teman Pro 2. Nah, mungkin beberapa dari kamu yang enggak asing nih sama apa? Sama judul Zona Merah ini ya Wak ya. Ini tuh dulu pernah aku bahas ya, tapi dia itu kemarin versinya itu masih ini teman Pro 2 kayak live action series gitu. Jadi kayak ada 8 episode ya kalau gak salah ya. Tapi ini sekarang udah diproduksi versi filmnya. Dan kabar ini diumumin langsung lewat akun resmi film Zona Merah ya, tanggal 12 Mei kemarin.

semakin bikin gokil adalah film ini sekarang mulai dilirik skala internasional. Goks kan ya Wak ya. Jadi kalau kalian pernah nonton, vibe-nya ini memang ala-ala film horor lokal banget. Dia tuh ceritanya itu tentang zombie-zombie gitu ya. Tapi ini bukan zombie-zombie pada umumnya. Ini zombie-zombie yang ada di Indonesia. Jadi ketika ada zombie, teman pro 2, masih ada yang sibuk gosip, masih ada yang rebutan sembako gitu ya. Bahkan ada yang debat hal receh padahal zombinya tuh udah ngejar mereka. Terus juga vibe lokalnya itu kerasa banget karena dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Kayak setting lokalnya itu, setting tempat syutingnya tuh lokal banget gitu. Kayak syuting dikejar zombie di gang-gang sempit, di pras pasar tradisional, di pos ronda. Jadi kayak terornya tuh kayak wah dekat sekali nih dengan keseharian kita gitu ya Wak ya. Gimana kamu ngebayangin kalau ada zombie breakout di gang tempat tinggal rumah kamu? Kan kayak gimana kaburnya guys? Soalnya kalau di Bengkong tuh ya, aku kan tinggal di Bengkong. Kalau di Bengkong tuh kabur lewat gang kiri itu tembus juga gitu ya, dengan sisi jalan yang lain gitu, kayak situ-situ aja gitu ya berdua ya. Dan ini kabar bagusnya adalah sekarang versi filmnya udah jauh lebih gede ya skalanya ya. Kemarin versi seriesnya aja udah keren ya dari segi produksi ya, make upnya juga keren, totalitas banget. Dan sekarang produksinya lebih gede, ceritanya lebih serius, yang pasti juga visual effect-nya juga pastinya lebih niat ya teman pro 2 ya. Jadi kalau di serial kan lebih fokus ke misteri wabah dan drama warga, versi film katanya bakalan lebih ke survival thriller guys. Jadi kayak zombinya tuh lebih brutal, lebih agresif, dan chaosnya tuh lebih parah lagi gitu Wak. Yang bikin makin menarik, proyek ini juga dapat perhatian dari perusahaan Korea Selatan, Barunson ENA. Dan ini adalah perusahaan yang dikenal lewat film Parasite ya Wak ya, what a good news. Mereka bakal bantu penjualan internasional untuk kenalin zona merah di pasar film Cannes 2026. Gokil gak sih? Zombie lokal go internasional guys. Banyak fans juga mulai bikin teori ya, kayak ada yang bilang filmnya bakalan jadi lanjutan serial, kayak oh nanti filmnya ini setting waktunya lanjutan dari serialnya. Ada juga yang nebak bakalan ngebahas asal-usul wabah zombie yang selama ini tuh masih misterius. Kalau di serial kan dia zombinya tuh berasal dari sebuah spora ya, spora jamur ya teman pro 2 ya, yang tiba-tiba mengakibatkan sebuah breakout di salah satu daerah yang nggak perkotaan banget sih kalau nggak salah, itu kayak ada gang-gang sempitnya juga gitu. Dan jujur ya, horror zombie dengan nuansa Indonesia kayak gini tuh emang masih jarang banget. Makanya kemarin pas waktu nongol versi serialnya yang di video kalau nggak salah ya guys ya, itu kayak animonya tuh kenceng banget gitu, banyak yang nonton ya guys ya. Jadi kalau serialnya aja sukses, menurut aku sih filmnya nggak bakalan ketinggalan jauh gitu ya animonya dan juga antusiasmenya di Indonesia teman perdua. Jadi bisa aja nih zona merah jadi salah satu pintu buat horor Indonesia makin berkembang gitu ya, dari segi plotnya ke versi yang lebih lokal gitu ya. Walaupun emang udah banyak sih horor-horor dengan fenomena yang terjadi di lokal-lokal Indonesia, tapi ini nih zombie lokal Indonesia. Emang ada sih Abadinan Jaya ya Wak ya, tapi sebelum Abadinan Jaya tuh seriesnya si Zona Merah ini udah rilis. Jadi kayak ya kayak gitu-gitulah, mirip-mirip lah ya. Kapan lagi sih kita lihat gitu kan, pengejaran zombie di gang-gang kecil, terus abis itu zombinya diusir pakai duren ya Wak ya. Kayak di Zona Merah ini, in case kamu kayak mau rewatch, ini kayaknya masih ada di video. Buat yang masih langganan, kamu bisa nonton, judulnya adalah Zona Merah. Nanti kita tunggu versi filmnya kapan sih dirilis di Indonesia.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Produere di Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Rose with drinks or coffee. Kalau kamu mau pilih mana? Drinks or coffee? Mana aja asal gratis mah, kalau aku mau ya guys ya. Kalau aku, ngerti kalau kalian kan guys, masing-masing kan boleh memiliki pendapat yang berbeda-beda ya Wak ya. Oke, kita balik lagi ke isu yang lagi rame ya. Ini ada salah satu film yang sempat bikin banyak media menyoroti ini film, karena film ini tuh sempat ditolak oleh BBC ya guys ya. Film dokumenter yang ini sih impactful banget ya, karena menceritakan tentang Gaza guys. Jadi baru-baru ini ada dokumenter judulnya Gaza Doctors Under Attack, berhasil menang kategori Best Current Affairs di ajang BAFTA TV Award 2026 yang digelar 10 Mei kemarin. Congratulations! Nah, dokumenter ini langsung jadi sorotan internasional karena membahas situasi rumah sakit dan juga tenaga medis di Gaza selama konflik berlangsung, teman Produa. Jadi ya bukan cuma soal perang dari sisi militer atau politik, tapi lebih ke sisi kemanusiaannya gitu ya guys. Nah, film ini juga nunjukin gimana dokter, perawat, sampai dengan para medis harus tetap kerja di tengah kondisi yang super duper chaos. Kayak rumah sakit kekurangan obat, listrik juga tiba-tiba shutdown, tenaga medis, sementara korban juga terus berdatangan gitu ya guys ya. Bahkan ada banyak cerita soal tekanan mental para dokter yang harus nyelamatin pasien sambil hidup mereka sendiri juga terancam gitu Wak. Dan yang bikin dokumenter ini ramai dibahas adalah karena mereka juga melakukan investigasi soal dugaan serangan terhadap fasilitas medis dan tenaga kesehatan selama konflik berlangsung, teman Pro 2. Jadi filmnya tuh bukan cuman dokumentasi biasa, tapi juga investigatif banget gitu loh. Nah, di balik kemenangannya di BAFTA TV Award 2026, ada drama tadi kan aku udah sebut ya Wak ya. Sebelumnya BBC itu sempat membatalkan penayangan dokumenter ini karena dianggap bisa memicu pertanyaan soal netralitas dan standar editorial mereka. What? BBC? Are you even serious? Are you kidding about this one? We are talking about humanity and you still asking about the intention itself gitu ya, kayak oh my god, ya udahlah ya. Jadi katanya beberapa pihak yang terlibat dalam film punya aktivitas media sosial dan opini pribadi terkait konflik Israel-Palestina yang dianggap berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap independensi pemberitaan BBC gitu. Ya elah BBC, bercanda ya, bercanda lu ya. Ya iyalah mereka punya opini pribadi karena mereka adalah tenaga medis yang juga merasakan dan menjadi saksi mata gitu ya, yang terjadi di sana begitu ya guys ya. Tapi ya gitu deh, akhirnya gak jadi tayang di BBC gitu. Dan akhirnya keputusan BBC ini memicu kritik dari banyak jurnalis dan juga komunitas perfilman dokumenter. Ini rame kemarin ya guys ya di media internasional ya. Banyak yang bilang kayak pembatalan ini nunjukin kalau karya investigatif tentang Gaza memang menghadapi tekanan yang besar guys. Dan saat menerima penghargaan, ada jurnalis Ramita Nafai bilang kalau tim mereka menolak untuk dibungkam atau disensor. Wow! Keren, cewek ini guys, keren banget sih. Dan jadi makin panas gitu ya pembahasannya. Tapi terlepas dari kontroversinya, kemenangan dokumenter ini bikin banyak orang kembali membicarakan soal kebebasan pers, independensi media, dan pentingnya dokumenter sebagai cara untuk menunjukkan sisi manusia dari sebuah konflik gitu ya guys ya. Karena kadang angka korban di berita tuh terasa jauh, tapi begitu lihat cerita langsung dari dokter, dari pasien, atau dari warga sipil, dampaknya jadi jauh lebih mata, jadi jauh lebih nyata gitu ya teman Produa ya. Dan itulah yang ingin ditunjukkan oleh teman-teman para tenaga medis dan juga dokter-dokter dan juga kru film juga ya, yang memproduksi film ini. Judulnya adalah Gaza Doctors Under Attack. Kita tunggu ya kapan bisa kita tonton di layanan streaming.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Bro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada satu single dari Taylor Swift with The Fate of Ophelia yang akan mengantarkan kita di perjumpaan terakhir. Udah mau jam 3 ya teman Bro 2. Jadi udah waktunya aku buat pamit undur diri. Nah loh, kan panas lagi Batam. Ini cuaca sakit. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih, suplemen, istirahat yang cukup, makan yang bergizi ya Wak ya. Supaya apa? Supaya kuat kita di tengah gempuran banyaknya virus-virus dan cuaca yang kayak begini. Emang harus super extra taking care of your body ya guys ya. Oke deh, karena udah mau jam 3 jadi aku pamit undur diri dulu. Ketemu lagi sama aku hari Minggu ya guys, besok aku libur. Jadi enjoy the rest of our program. Setelah ini masih bakalan ada sore ceria ya, ditemenin sama penyiar selanjutnya, Denok Mutiarawati signing out. Enjoy the rest of our program and bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, We Drive a License, teman pro 2, masih barengan aku Dindin, terus Lido Grah nemenin kamu di sore hari ini, sore ceria 15 Mei 2026 ya. Lepas dari pukul 4 sore hari ini, buat kamu yang masih menikmati a long weekend ya kamu dari kemarin hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wow, enjoy your holiday teman pro 2 ya. Yang tidak libur tapi malah lemburnya bahkan gak dibayar, tetap semangat ya buat teman-teman yang lagi berjuang bekerja seperti aku juga yang bekerja di sore hari ini, tetap semangat. Mudah-mudahan kerja kerasnya kamu ini mendapatkan berkah pastinya, tidak hanya lelah yang kamu dapatkan tapi rezeki-rezeki yang kamu dapatkan juga bermanfaat, tidak hanya buat kamu tapi juga mungkin buat orang-orang sekitar. Aduh, asik bener, bijak banget Din di sore hari ini ya. Aku masih ngasih kamu beberapa informasi tahun pro 2 sampai dengan jam 7 nanti malam, banyak banget informasi, satu lagi bakal aku rilis satu persatu sambil nemenin perjalanan kamu di sore hari ini. Tahun pro 2, satu hits dari Shawn Mendes, This Is Imagination.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Hits Rewind. You are listening

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Batam. Pro 2 RRI Batam. Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Hari Bata, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi barengan Zaldi Darmawan di Jaga Malam Teks Garis Friday, hari Jumat 15 Mei 2026 sampai ke jam ngantuk. Happy long weekend untuk kamu yang libur-libur aja, yang tanggal kerjanya item semua sama kayak aku. Mari kita saling menguatkan ya kan. Pokoknya aku temenin aktivitas kamu malam ini dengan lagu-lagu hits Indonesia dan mancanegara. Of course, info-info yang lagi happening juga pasti bakal aku spill ke kamu hari ini dan malam ini juga, teman Pro 2. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay from Pro 2 FM. And now back to the playlist, Dennis Julia with Envy MD.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk! Berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri. 105,5 FM.

Senin 2, Ziwa, Naikila, Danless, Forever. Dan bergabung di jam 8.34 waktu Indonesia Barat. Of course, masih bergabung Zaldi Darwin di Jaga Malam 15 Mei 2026. Selamat malam untuk kamu yang baru gabungan di Pro2 Batam. Dan selamat malam juga untuk kamu yang udah dengerin di RRI Digital. Barangkali yang belum punya aplikasinya, waduh, wah parah sih ya, download sekarang, gak mau tahu aku. Available on Play Store and App Store ya. Search aja RRI Digital, install, terus juga kamu tinggal klik petunjuk-petunjuknya, langsung pilih lah, cari Pro2 di situ, klik yang Pro2 Batam. Kamu bisa deh, lagi di Korea, lagi di Zimbabwe, atau lagi di manapun dengerin Pro2 Batam, asal ada kuotanya ya guys ya. Anyway, ini hari Jumat. Besok Sabtu, Minggu, yang libur panjang enak banget ya, yang staycation, atau mungkin yang di rumah aja tapi tetap produktif ya, manfaatkan waktu libur ini dengan sebaik-baiknya cuy. Ya ini bulan Mei, aku ngerasa kayak ngebut banget ya. Udah tanggal 15 aja gitu ya kan, tanggal-tanggal krisis moneter gitu ya. Jadi memang di tanggal kayak gini tuh biasanya orang-orang udah mulai, nggak semua sih, ada beberapa orang kayak udah mulai saving, wah tinggal segini, wah 200 ribu cukup nggak nih sampai tanggal 31 lagi kan, wah, bulan Mei kali ini. Bukan bulan Mei kali ini aja, kayaknya tiap bulan Mei juga 31 gitu ya kan. Jadi semoga cukup ya Wak ya. Anyway, ada satu film, kalau kamu pernah nonton Sekawan Limo cuy. Kalau nggak sempat nonton di bioskop, ini kan udah lama juga ya, udah lumayan lama. Masih ada kok di Netflix ya. Aku kayaknya beberapa bulan yang lalu sempat nonton Sekawan Limo. Dan film ini bakal ada versi selanjutnya, alias Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi. Katanya sih bakal siap menghadirkan misteri dan teror baru. Takut banget ya. Abis ini bakal aku spill tuh Pro2, makanya jangan kemana-mana dulu, keep stay di Pro2 FM. And now back to song. Aku punya satu lagu baru dari The Midnight Darlings barengan Jevin Julian. Am I Loving You Alone? Have a good one guys, let's go.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

That was Baby Monster Cium. Masih di Jaga Malam bareng Ezel di Darmawan. Sesuai headline udah aku spill tadi guys. Ya ini katanya sih siap-siap merinding sebulu-bulu. Sekaligus ketawa lagi nih ya. Karena memang film Sekawan Limo 2 Gunung Klawih ini resmi bakal tayang di bioskop 27 Mei nanti. Nah, sequel horror komedi garapan Starvision barengan Skak Studios ini bakal melanjutkan kisah 5 sahabat yang sebelumnya selamat dari teror Gunung Madyapura. Nah, di film terbaru ini mereka kembali dipertemukan lah Tom Pradua karena keluarga Andrew ini mengalami ancaman pesugihan misterius yang berkaitan dengan Gunung Klawih, tempat yang katanya jauh lebih menyeramkan. Gak cuma ngasih jump scare dan komedi khas geng Sekawan Limo, film ini juga bakal ngebahas konflik sosial dan kehidupan modern yang lebih relate sama kehidupan sekarang. Jadi bukan cuma serem ya cuy, tapi juga punya cerita yang lebih kompleks. Trailer resminya udah lebih dulu bikin heboh setelah dirilis lewat kanal resmi Cinema 21. Jadi memang banyak penonton yang penasaran apakah sequel ini bisa mengulang kesuksesan film pertamanya yang dulu sukses besar di bioskop Indonesia. Wah, kalau yang pertamanya udah gong, keduanya sih harus lebih gong, ya kan? Jadi untuk kamu yang suka horor yang ada bumbu-bumbu komedi receh gitu, nah ini jadi pilihan ya, wajib banget masuk watch list kamu guys. Tanggal 27 berarti hari apa tuh? Tanggal 27 hari Rabu. Rabu 2 minggu lagi guys ya. Jadi ini masukin dulu dalam watchlist, nontonnya di bulan Juni juga gak apa-apa abis gajian ya. Ini pemirsa aku lihat langsung dari rri.co.id. Dan back to song, Tom Pradua, aku punya satu lagu dari Mario Ginanjar, Ku A.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

Barusan kamu dengerin Raisa dengan Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Satu film lagi, kali ini dari sutradara Hanung Bramantio, yang bakal hadir dengan film drama keluarga yang katanya sih siap bikin hati hangat. Wah. Jadi judul filmnya Children of Heaven, yang bakal tayang di bioskop tanggal 27 Mei 2026 nanti, cuy. Ini diproduksi barengan MD Pictures, dan film ini merupakan adaptasi dari film legendaris karya sutradara Iran Majid Majidi yang rilisnya tahun 1997 yang lalu, teman Bro 2. Tapi tenang, versi Indonesia ini gak sekedar remake biasa. Hanung dan juga tim produksi menghadirkan sentuhan lokal yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, plus tambahan elemen komedi yang bikin cerita terasa lebih ringan dan hangat. Nah, jadi karakter Ali di sini diperankan Jared Ali, sementara Zahra dimainkan Humaira Zahra. Yang bikin makin menarik, guys, ada karakter kepala sekolah unik yang diperankan Muhakli Aco. Nah, yang hobinya berpantun setiap ngomong. Ini seru banget ya. Dan nuansa komedinya juga makin lengkap berkat kehadiran para komika Dodit Mulyanto, Benedictus Siregar, Oki Rengga, dan Lolox. Walaupun penuh humor, film ini tetap membawa pesan kuat tentang pengorbanan keluarga, perjuangan seorang ayah, dan kasih sayang sederhana antara kakak dan adik, tahun berdua. Dan menariknya lagi, versi Indonesia ini juga bakal punya ending yang berbeda dari film originalnya. Jadi buat yang udah pernah nonton versi Iran, tetap bakal ada kejutan baru di versi Indonesia 27 Mei ya, di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Itu barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. And now back to song, I Have a Good One, Hits Rewind from Michael Jackson, Thriller. Hits Rewind. You are listening

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

So that was Justin Bieber with Company. Nama kamu di jam 9.26. Kita masuk di After Hours atau cerita penutup hari ya. Abis ini kita bakal curcol alias curhat online. Cerita-cerita deh, ntar kamu juga bisa gabung, bisa cerita juga lewat WA di 08 1169 1 5502, atau gabungan di Instagram di @pro2batam. Abis ini bakal aku spill kita ngomongin apa enaknya malam ini sampai ke jam 11 ya untuk After Hours. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay cerah Pro 2 FM. And now back to song. Have a good one from Zayn Malik, Side Effect.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

That was Bruno Mars, Cha Cha Cha. Selamat malam sekali lagi untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM, yang masih terjaga, masih ditemani juga dengan lagu-lagu hits di Pro 2 Batam ya. Dan malam ini aku mau bahas sesuatu yang kayaknya banyak banget dialamin orang-orang ya, tapi sering dianggap kayak ah lebay, kan belum jadian. Padahal justru kadang yang belum sempat dimiliki itu malah paling susah dilupain. Setuju apa setuju? Setuju. Kamu harus setuju dan sepakat. Sepakat? Sepakat, ya kan? Move on paling ribet itu ketika memang hubungan kamu dan dia belum pernah resmi, belum pernah pacaran, tapi intensnya udah kayak rumah. Padahal belum punya rumah. Chat tiap hari, tidur saling ngucapin good night. Aduh, bangun dicariin, cerita random dikit langsung ke dia. Kayak tahu makanan favorit, kebiasaan kecil, atau mungkin sampai mood satu sama lain tuh kamu paham banget gitu. Tapi fun fact-nya, gak ada status apa-apa. In this era, in this economy, that's normal. Itu adalah normal gitu ya kan. Dan karena gak ada status itu juga, akhirnya gak ada hak buat nahan ketika semuanya berubah. Wah, pas boleh asing. Kayak kita cuma bisa diem, pura-pura biasa aja gitu ya kan. Yang bikin sakit tuh sebenarnya bukan cuma kehilangan orangnya, gak sih teman-teman berdua, tapi kehilangan rutinitasnya. Ada notif dari dia tiba-tiba gak ada. Nama dia sih masih ada, tapi obrolannya udah dingin. Jadi memang kadang hubungan kayak gini tuh bikin bingung ya gak sih sama berdua. Mau sedih terlalu dalam untuk apa gitu ya kan. Padahal yang dijalani juga gak main-main. Bahkan ada yang bilang lebih gampang move on dari mantan dibanding dari seseorang yang gak pernah jadi pacar. Aih. Kan tau sendiri, HTS tuh seringnya gak punya penutup gitu. Kayak gak ada putus, gak ada kejelasan. Tahu-tahu asing aja gitu ya kan. Dan yang paling nyiksa adalah kita harus kehilangan seseorang yang memang belum sempat kita miliki seutuhnya. Malam ini, aku pengen tahu pendapat kamu. Setuju gak? Kalau move on tersulit itu justru dari hubungan yang belum sempat jadian, tapi akhirnya harus asin. Asin apa asing? Kalau setuju kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Please tell me now. Langsung gabungan di Instagram di @pro2batam. Follow dulu makanya Instagram kita di @pro2batam ya. Support kreator kecil guys. Bantu sampai 10k gitu ya. Terus juga bisa di WA di 08 1169155052. Now back to song. Aku punya mahal ini. Kemarilah tenang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM,
5: jangan galau malam-malam.

0: Tethering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left, and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yura Yunita beringin Dewa 19 Risalah Hati. Selamat malam untuk Anindya VR. Gimana bacanya? Anindya, Anindya VR. Itulah ya. Katanya sih aku tim setuju banget. Karena yang bikin susah move on itu bukan statusnya, tapi kebiasaannya. Sepakat. Aku juga bilang apa tadi, sepakat. Dulu aku dekat sama seseorang hampir setahun bang. Tiap hari chatan, video call sampai ketiduran. Aduh, bahkan keluarga dan teman-teman udah pada tahu kita dekat. Tapi ternyata dia gak pernah punya niat buat serius. Dus, rasanya sakit banget aku bacanya ya. Pas dia tiba-tiba dekat sama cewek lain, aku gak bisa marah. Karena emang kita gak pacaran. Dan itu sakit banget sih. Kayak kehilangan tapi gak punya hak buat protes. Udah dibilang, ya kan, jangan sampai nyaman dengan yang beda agama, apalagi yang beda isi hatinya gitu ya kan. Beda isi hati itu gimana Zaldi? Ya kamu jalanin aja dulu. Kayak pengen nanya kejelasan, takut tiba-tiba nanti apa komunikasinya jadi gak sebagus sebelum nanya. Dan akhirnya kalau dia dekat sama yang lain, mau marah pun aku siapanya. Nah itu dia. Ya semoga gak kejadian lagi ya Nin ya. Aduh, sakit banget baru satu respon nih aku bacain, tapi udah nyesek duluan. Thank you. Terus juga ada Salsa, Salsa Bira. Menurut aku justru hubungan yang gak jadi itu lebih susah dilupain dibanding mantan. Kalau mantan kan jelas kenangannya selesai karena ada titik akhirnya. Nah kalau HTS tuh otak kita dipenuhi andaikan. Andai waktu itu jadian. Andai dia lebih berani. Andai aku ngomong lebih jujur. Sampai sekarang aku masih kepikiran orang yang bahkan gak pernah resmi jadi pacar aku. Ya Allah, udah mau lebaran haji, tanggal 27 nanti aku masih nerima orang-orang yang berkurban atas perasaannya gitu ya. Aduh, yang sabar ya untuk Salsa Bira. Semoga next, kalau ini masih belum move on dari mantan HTS-annya, semoga segera move on dengan menemukan orang yang tepat gitu ya. Ada Cindy Halim underscore, selamat malam juga. Pernah ada di fase ini dan capek banget ternyata. Kita udah saling nyaman, saling perhatian, tapi sama-sama gengsi buat ngomong serius. Akhirnya hubungan itu gantung terlalu lama sampai salah satu milih pergi. Yang bikin sakit tuh bukan ditinggalnya, tapi karena aku ngerasa semua effort selama ini gak punya nama. Maksudnya karena aku ngerasa semua effort selama ini kayak gak punya nama. Oh, kayak gak ada harganya gitu ya, gak dihargai gitu. Aiyah, ya begitulah teman berdua. Makanya in this economy, di era rupiah yang sangat melemah ini ya kan, orang-orang tuh masih aja HTS-an gitu loh. Kan konsekuensinya udah jelas gitu. Jarang banget lah kayak era dimana ditembak gitu. Kamu jadi pacar aku ya? Jarang. Sekarang tuh kayak udah jalanin aja gitu kan. Nana. Tahu-tahu dia bergandeng sama yang lain di mall. Yang katanya dia mau tidur, izin tidur ya kan, tidur siang. Ternyata dia siang-siang ke mall. Aduh, sakit banget denger ya. Baru tiga. Untuk respon selanjutnya tahan dulu, karena ada Nadif Bahasa Lamah yang mau lewat. Kali ini aku punya satu single dari Nadif Bahasa Lamah yang judulnya Jatuh Cinta Lagi. Yang tahu sama lagunya, minimal kita nyanyi bareng dalam hati ya cuy. Have a good one. Let's go.

Livi Adin, a couple minutes. Udah jam 10:30 malam tuh, Pro 2. Dan masih di After Hours barengnya Zali dan Wang untuk isi hari ini 15 Mei 2026. Jadi tema atau obrolan kita lah malam ini, setuju gak sih kalau move on tersulit itu justru dari hubungan yang belum sempat jadian tapi akhirnya harus asin? Asin apa asing? Selamat malam untuk Dea Novitas. Move on dari orang yang belum jadi pacar itu aneh banget rasanya. Kita gak bisa bilang dia mantan, tapi jelas dia pernah jadi bagian penting dalam hidup kita. Aduh, kadang kalau dengar lagu tertentu masih keinget dia, padahal hubungan kita aja gak pernah resmi. Ah, itu dia. Aku udah bilang tadi kan, ngeyel dikasih tahu. Jangan mau jalanin aja dulu. Ribet urusannya kan. Pikiran mulu mau tidur, apalagi jam-jam segini nih. Lagi di jalan dengerin Pro 2, bahasnya ini lagi. Ai. Keinget lagi gitu ya. By the way, terima kasih tuh Dea. Ada Rachel Claudia. Selamat malam ya untuk Rachel. Rachel, Rahel. Aku pernah nangis hampir tiap malam gara-gara kehilangan orang yang bahkan gak pernah ngajak aku jadian. Lucu ya? Iya, lucu kali. Tapi emang sesakit itu. Karena selama berbulan-bulan dia bikin aku merasa dipilih, diperhatiin, diprioritasin. Terus tiba-tiba semuanya hilang gitu aja tanpa penjelasan. Nah, lagu lama itu. Ya kan? Jadi dari kejadian ini ya Rachel, jadi pelajaran kalau deket sama seseorang next harus jelas dulu nih, langsung background check nih, tujuannya apa nih. Kalau masuk ke hidup saya untuk membuat saya pusing, pergi, keluar, pintu keluar ada di sebelah kiri gitu ya. Makasih. Terus juga ada Melani Arputri ya. Melani, oke. Menurut aku yang bikin susah move on itu karena hubungan kayak gini biasanya minim kejelasan. Jadi pas selesai kita nggak pernah ngerti salahnya di mana. Mau benci juga nggak bisa karena kenangannya kebanyakan muani saya. Repot guys, move on dari HTS tuh move. Kalimat lucu aja, dua kalimat lucu move on dari HTS itu aja udah kocak sebenarnya. Apalagi yang ngejalaninnya kan. Akhirnya thank you untuk Melani Arputri. Udah berapa tadi guys? Udah 3? Oke, 3 dulu ya. Ini masih ada, masih ada sini beberapa respon yang bakal aku bacain abis ini. Jadi untuk teman Pro 2 yang pengen ikutan cerita, dan bang aku gak pengen disebutin namanya, tapi boleh gak aku gabung? Boleh. Nanti aku samarin namanya. Oke. Abis ini aku bakal balik lagi sama Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dulu. Games di channel Pro 2 FM. Kirimin ceritanya di DM Instagram di @pro2batam. Oke. Okay? Dan kita balik lagi ke lagu. Kali ini aku punya lagu dari Ziva Magnolia. Tak sanggup melupa. Have a good one guys.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Nadin Amizah di akhir perang. Kita udah masuk di last session. Asik, last session banget ya tuh. Sesi terakhir ya. Untuk after hours malam ini ada dua respon lagi. Ini akhirnya aku menemukan respon dari cowok ya. Adit Ramadan. Katanya kalau aku juga pernah ada di posisi ini. Dan jujur lebih susah dari putus pacaran. Maksudnya lebih susah move on-nya gitu ya. Karena selama deket kita udah nyaman banget. Aih. Tapi sama-sama takut mulai yang... sama-sama takut mulai hubungan serius. Pas di akhirnya punya pacar lain. Oh, pacar lain banget. Aku sadar ternyata aku kehilangan orang yang sebenarnya aku sayang. Cuma telat sadar aja. Yah, itu dialah kalau di awal kan pendaftaran. Makanya kalau telat berarti belakangan gitu ya. Yang semangat ya Adit. Ya semoga gak keulang lagi keapesan ini gitu ya kan. And last but not least, Febrianiska. Kalau aku pribadi lebih sakit kehilangan teman sehari-hari dibanding kehilangan status pacar. Maksudnya, kalau aku pribadi lebih sakit kehilangan teman sehari-hari. Temannya tuh tanda kutip ya. Teman sehari-hari dibanding kehilangan status pacar. Karena yang paling kerasa setelah asing itu sepinya. Tiba-tiba gak ada lagi orang yang selalu standby buat dengerin cerita kita. Ah, itu dia. Valid nih, sepakat. Sepakat dong ya. Teman sehari-harinya itu hilang gitu. Kayak, biasanya jam segini kan aku harus ngingetin dia ini. Terus kayak, udah gak ada lagi gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan itu dan sembuhnya lama sih cuy. Bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya kan. Untuk bisa hidup kembali normal. Kayak life after breakup dari HTS yang asing ini lebih berat gitu ya. Karena nih dari respon-respon yang aku baca, nyes juga aku bacanya gitu ya. Kayak kasihan kali kan. Makasih ya untuk Febri. Jadi respon terakhir malam ini di After Hours. Jadi malam ini kita jadi sadar tuh berdua ya. Ternyata memang yang paling susah dilupain itu belum tentu seseorang yang pernah kita miliki secara resmi. Wah, secara resmi banget. Bangunan kali ya. Karena justru yang paling membekas memang adalah orang yang gak pernah jadi siapa-siapa. Tapi sempat jadi tempat pulang gitu. Jadi buat kamu yang lagi ada di fase harus asing sama seseorang yang dulu sedekat itu, ya gak apa-apa kalau sampai sekarang masih belum benar-benar biasa aja. Karena kehilangan kebiasaan memang gak pernah gampang. Tapi satu hal yang harus diingat sama berdua, gak semua orang yang hadir dalam hidup kita tuh memang ditakdirkan untuk tinggal. Nah, ada yang datang cuma untuk jadi cerita, jadi pelajaran, atau jadi kenangan yang nantinya bakal bikin lebih hati-hati lagi. Bikin kita tuh lebih aware lagi untuk jaga perasaan, gak gampang baper gitu. Jadi kalau malam ini kamu masih kepikiran someone itu, ya semoga suatu hari nanti rasa sesaknya berubah jadi rasa ikhlas. Aduh, berat banget kalimat aku malam ini ya. Dan semoga kamu dipertemukan deh sama orang yang gak cuma hadir sementara, tapi juga berani memberikan kepastian. Thank you so much sama berdua yang udah sharing malam ini. Yang lagi sakit, semoga cepat pulih ya. Yang lagi bapil, barangkali batuk, pilek, atau merindukan kasih sayang alias meriang. Yang lagi patah hatinya semoga segera pulih. Yang lagi berjuang move on-nya semoga hatinya pelan-pelan tenang. Karena percaya aja, yang benar-benar untuk kamu gak akan bikin hubungan terasa menggantung tanpa arah. Aku pamit. Siap-siap abis ini dengerin lagu-lagu hits Rewind, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara di Jazz Music dari jam 11 sampai menjelang jam 12 malam. Selamat istirahat, hati-hati buat yang masih di jalan, dan jangan lupa ya kan, setelah semua yang bikin kecewa, kamu tetap pantas untuk dicintai dengan jelas. Aduh, asik banget. Quotes of the day, quotes of the night gitu ya. Terima kasih guys, aku pamit, kita ketemu lagi di after hours berikutnya. Lagu penutup, aku punya anugerah terindah dari Unmesh. See you guys.

0: apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.

Nama radio dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 15 Mei 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Abuya Utama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Produa FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Hari ini 16 Mei 2026, saatnya untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari RRI.co.id, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Tiongkok akan membantu mereka membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Bessent dalam wawancara dengan CNBC dilansir dari Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan Tiongkok merupakan importer minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar 10% impor minyak Tiongkok berasal dari Iran dan lebih dari separuh pasokan energinya berasal dari kawasan Timur Tengah. Bessent juga menyebut hampir seluruh ekspor minyak Iran dikirim ke Tiongkok. Oleh karena itu, Beijing dinilai memiliki kepentingan lebih besar dibandingkan Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran tersebut kembali dibuka. Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT 2 hari di Beijing. Informasi lainnya, Tom Pro 2, film Semua Akan Baik-Baik Saja menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Cerita film tersebut berpusat kepada Langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam terjadi. Kehidupan Langit berubah sepenuhnya sesudah Mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional besar bagi seluruh anggota keluarganya. Dalam situasi sulit tersebut, Langit harus menghadapi tanggung

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Prodo. Apa kabar kamu di pagi hari ini? It's Saturday, 16 Mei 2026, hari Sabtu. Masih di long weekend ya kamu, teman Prodo. Dari Kamis kemarin ya, buat kamu yang libur ya. Tapi yang buat bekerja tetap seperti biasa, tetap semangat bekerja tahun Pro 2. Aku nemenin kamu pagi hari ini sepada, pastinya sampai dengan jam 9 nanti dengan berbagai informasi, informasi perkiraan cuaca. Kita bakal ngeliat gimana hari ini. Apakah hujan seperti kemarin tahun Pro 2? Wow, aku semalam kan masuk sore ya, jadi kayak banyak banget ngabisin waktu buat tiduran sampai dengan sore hari. Nah, apakah hari ini bakal hujan juga? We'll see nanti tahun Pro 2. Dan kamu juga yang mungkin pagi hari ini sudah beraktivitas, sudah ngukur jalan dengan on the way, bisa banget berkabar gimana kondisi jalan-jalan yang memang kamu lewatin pagi hari ini. Langsung aja DM di Instagram kita Tawang Pro 2 di @pro2batam sambil nungguin beberapa informasi dari aku. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih temenin barengan aku Dindin Rosliano Grah nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita bakal ngintip gimana perakiran cuaca hari ini dilansir dari bmkg.go.id. Well teman Pro 2, as my expectation, kayaknya hari ini bakal hujan ya. Jadi memang kalau dari perakiran cuaca, Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, terus Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sungai Beduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, sampai dengan Batu Aji diperkirakan bakal hujan ringan hari ini. Wow. Apakah ini cuaca yang kamu harapkan? Atau justru kayak, aduh jangan sampai hujan deh, soalnya aku punya planning hari ini mau ke pantai. Tapi apapun itu Tom Pro 2, ya nikmati saja hari ini. Jadi memang kamu bisa ya bikin alternatif plan lah ya, biar aktivitas yang kamu itu tetap fun, tetap seru kalau memang hari itu bakal hujan. Karena kalau di Jalan Abu Yaltama saat ini udah gelap ya, udah gelap dengan anginnya. Aku gak tahu nih apakah sudah hujan ataukah belum, karena di dalam ruangan ya, tapi terpantau seperti akan hujan. Mungkin di daerah lain udah ada yang hujan, Om Pro 2 bisa banget kamu berkabar dengan aku pagi hari ini, biar kita informasiin juga buat teman-teman yang lainnya yang mungkin lagi mau jalan ataupun mau OTW ya. Jadi tetap berhati-hati aja Om Pro 2. Itu perakiran cuaca hari ini dilansir dari bmkg.go.id.

102 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.